0: Byte FM.
1: Ojo niwa awo beni kan shota o, eni reju ri leji pa. Ojo niwa awo beni kan shota o, eni reju ri leji pa.